Kapička, pičkanaka, pičkanaka. Baloa es Mudvinsen. El efecto sin dudar, diska berriko abesti hau. Eta disko bereko Queen Bee abestia sartuko zaigu. Erle regina. Gozatu.